Shalom pendengar radio yang terkasih di mana saja berada, dan saya pada saat ini yang bertugas Judi Wahyu mengucapkan selamat bertemu kembali pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada saat ini kami kembali ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur kalau pada saat ini kami bisa melakukan siaran radio, memberi pengetahuan kepada pendengar kami supaya imannya dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberi hikmat berupa kata-kata, pemikiran, sehingga menjadi berkat bagi para pendengar. Berkati juga radio yang menyelenggarakan siaran ini, kiranya Engkau terus memberi banyak rezeki dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam kehidupan kita jelas bahwa semua orang itu ingin selamat. Tentunya dua hal yang mereka capai, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dua keselamatan ini tentunya selalu diupayakan manusia dalam setiap kehidupannya. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak upaya yang dilakukan oleh manusia ketika ia berusaha mencapai surga. Ada yang berbuat baik supaya dia masuk surga. Ada yang banyak amalnya supaya dia masuk ke surga, itu tidak salah. Memperbanyak ibadah supaya ia masuk ke surga, itu pun tidak masalah. Memberi sedekah kepada orang miskin, itu pun juga tidak salah. Mengikuti syariat agamanya, itu pun tidak salah untuk mencapai ke surga. Di mana hal-hal yang telah saya sampaikan, ini menurut keyakinan mereka. Apakah keyakinan Kristen mendukung hal itu? Dengan berbuat amal, berbuat baik, ibadah khusyuk, tekun, bisa masuk ke surga. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk masuk ke surga itu mulia. Saya setuju juga. Namun demikian, selama hidup manusia di dunia, tentunya harus terfokus, harus mengutamakan Tuhan sebagai Allah, Sang Pencipta, Sang Maha Agung, Maha Kuasa. Kita harus tertuju padanya. Namun demikian, banyak masyarakat, banyak orang-orang, banyak umat yang mengenyampingkan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Banyak orang yang mencari alternatif di mana ia bisa hidup bahagia, tetapi mengenyampingkan di mana Allah mampu untuk membantu mereka. Dan mereka senantiasa mencari jalan pintas supaya hidup di dunia ini bisa bahagia, tercapai cita-citanya, sehingga dia masuk ke dalam suatu sistem yang akhirnya sistem itu akan membinasakan mereka sendiri. Pada kesempatan saat ini, pendengar yang terkasih, kita akan mencoba melihat apakah sistem yang dibangun oleh dunia ini bisa menghantarkan manusia berbahagia di dunia beserta berbahagia di surga. Mari kita membuka Alkitab kita atau membaca Alkitab kita dari Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya bacakan pendengar yang terkasih. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia menculupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyucukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, yaitu tentang orang kaya dan orang yang miskin? Untuk diketahui bahwa di zaman Tuhan Yesus, pada zaman Tuhan Yesus hidup, saat itu banyak masyarakat, banyak umat Israel yang hidup di dalam kemiskinan. Ketika orang Israel dijajah oleh bangsa Romawi, kurang lebih hanya 10% orang kaya yang ada di situ, sedangkan 90% umat Yahudi atau orang-orang Yahudi itu hidup di dalam kesengsaraan. Sehingga Tuhan Yesus mengisahkan ada 2 orang, yaitu orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Artinya bahwa orang ini tidak kekurangan, bahkan orang kaya ini kelebihan apa yang mereka punya. Namun demikian, mereka hidup bersuka cita dalam kemewahan. Kalau melihat kemewahan pada saat itu, kemewahan itu adalah suatu hal yang mahal. Nah, hidup mereka bersukaria. Dan Tuhan Yesus juga memberitakan tentang seorang pengemis, yaitu Lazarus, yang badannya penuh dengan borok, sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, rumah tidak punya, saudara tidak punya, tetapi dia harus mempertahankan hidupnya, berbaring dekat pintu orang kaya itu. Ketika ia ingin menghilangkan laparnya, dia menanti sesuatu yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Itulah
gambaran keadaan orang miskin. Ada perbedaan yang jauh antara orang miskin dan orang kaya. Di sini menandakan bahwa Allah Tuhan Yesus Kristus ingin menunjukkan kehidupan yang antagonis, kehidupan yang sangat berbeda. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa orang, kedua orang tersebut meninggal dunia dan dikuburkan, sehingga roh orang yang miskin tadi diambil oleh malaikat, dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Artinya bahwa di sini roh dari orang yang miskin ini dibawa oleh malaikat berada di pangkuan Abraham. Artinya bahwa orang miskin ini berada di surga, karena hidupnya di dunia itu sangat menderita. Mengapa dia sampai ke surga? Karena orang miskin itu sangat dekat sekali sama Tuhan. Tiap-tiap hari dia hanya mengharap belas kasihan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi pertolongan kepadanya. Dia hanya mengandalkan Tuhan saja, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, tapi dia mengandalkan Allah. Sehingga orang miskin ini diambil rohnya, dibawa ke surga, berada di pangkuan Abraham. Yang berikut, pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga orang kaya itu meninggal dan dikuburkan. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang yang kaya ini meninggal dan berada, rohnya berada di dalam api yang panas. Di sini menggambarkan bahwa orang kaya itu berada di bawah, berada di neraka yang paling bawah, sehingga orang kaya ini di dalam neraka dengan penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang tidak putus-putusnya. Dikisahkan bahwa orang kaya ini melihat Lazarus yang ada di atas. Dia melihat dia di pangkuan Bapa Abraham yang tidak merasa sakit sama sekali. Dan ia berkata, "Tolonglah aku, Lazarus. Celupkanlah tanganmu ke dalam air dan letakkan tanganmu di mulutku, supaya aku tidak kesakitan, aku tidak kepanasan." Barangkali demikian. Ada satu hal yang harus kita tekankan di sini, harus kita perhatikan di sini, bahwa pemikiran orang kaya ini, Lazarus dari surga, itu bisa menolong orang yang ada di neraka. Dia minta Lazarus turun dari surga untuk membantu dia, untuk memberikan suatu kelegaan di neraka. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pemikiran inilah yang masih ada di dalam kehidupan manusia, bahwa orang-orang yang ada di neraka diampuni dosanya dan pindah ke neraka. Inilah pemikiran orang kaya itu, sehingga orang kaya itu meminta Lazarus turun dari surga ke neraka. Tetapi apa jawab Bapak Abraham? Tetapi apa jawab Allah yang empunya kerajaan surga? Dia menjawab, orang yang kaya yang berada di neraka itu tidak bisa Lazarus membantu engkau, karena tidak ada jalan Lazarus menuju ke neraka. Tidak ada jembatan dari surga ke neraka, tidak ada. Jarak itu terbentang dan tidak ada siapapun kecuali Allah sendiri yang mampu. Dengan demikian, Bapak Abraham ini sebagai figur Allah memberitahukan kepada manusia, memberikan kepada orang-orang yang mempunyai pemikiran bahwa
dosa-dosa kita bisa disucikan dulu di neraka. Kalau sudah suci, dia masuk ke surga. Ini yang akan dipatahkan oleh Allah sendiri. Allah mengatakan bahwa kalau sudah di neraka, ya di neraka. Kalau sudah di surga, ya di surga. Tidak ada tukar tempat. Tidak ada saling tolong-menolong. Tidak ada. Kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan mempunyai pemikiran itu. Jangan mempunyai pemikiran yang sepici itu. Konsep dari manakah bahwa orang yang sudah ke neraka bisa ke surga? Menurut kesaksian Alkitab, tidak ada. Jadi jangan sampai ada pemikiran yang demikian itu. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana dialog antara Bapak Abraham dengan si kaya yang sudah masuk neraka itu. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ini mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata kekayaan yang didapatkan di dunia ini tidak mampu menyelamatkan dia ke surga. Inilah yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus. Orang kaya saat itu diibaratkan orang-orang yang hidupnya mewah, hidupnya bersuka cita. Dengan kekayaannya itu tidak bisa sebagai sarana untuk masuk ke surga. Konsep ini masih ada di dalam pemikiran oleh sebagian orang di dunia ini. Ada cerita-cerita klasik, ada orang meninggal, di perkuburannya itu diberikan suatu kenang-kenangan. Ketika seorang Kristen itu meninggal dunia, diberi baju yang baik, diberi sepatu yang baik, di dalamnya ada Alkitab. Pemikiran ini barangkali dengan Alkitab itu nanti dia bisa membaca dan dia bisa masuk ke surga. Barangkali demikian. Ada harta bendanya, dengan harapan dengan harta benda ini dia bisa sampai ke surga. Harta bendanya ini turut dikubur. Ada keyakinan bahwa orang-orang dengan membakar uang-uangan, dengan membakar uang-uangan ini, arwahnya bisa selamat, bisa hidup damai sejahtera di akhirat. Inilah konsep-konsep orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Konsep inilah yang terus berkembang. Konsep inilah yang terus diyakini mampu untuk menghantarkan orang masuk ke surga. Namun demikian, Allah dengan perumpamaan Bapak Abraham, Lazarus dan orang kaya ini menunjukkan kekayaan tidak bisa membawa orang masuk surga. Ingat firman Tuhan ketika seorang yang kaya raya berdialog dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Guru, semua yang engkau beritakan kepada kami, semua yang engkau perintahkan kepada kami sudah saya lakukan." Apa jawab Tuhan Yesus? "Jika engkau mau masuk dalam kerajaan surga, jual seluruh hartamu itu. Karena harta itu sebetulnya tidak akan membawa engkau masuk ke surga." Artinya demikian. Artinya bahwa memang kita perlu harta benda di dunia ini. Namun demikian, pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan selama hidup kita hanya mencari kekayaan. Kekayaan itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Anugerah dari Tuhan. Dengan anugerah yang sudah diberikan kepada Tuhan itu, kita gunakan untuk membantu orang lain, untuk menolong yang miskin. Bahwa dengan bantuan dan pertolongan merupakan ucapan terima kasih bahwa Tuhan sudah memberikan materi, Tuhan sudah memberikan kekayaan. Bagi iman Kristen, kekayaan itu adalah anugerah.
kekayaan itu digunakan untuk membantu orang-orang yang miskin sebagai ucapan terima kasih bahwa saya sebagai orang Kristen sudah diselamatkan. Itu yang ada di dalam firman yang kita renungkan pada saat ini. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat selanjutnya mengatakan, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Nah, konsep orang ini juga konsep yang salah. Dia berpikir bahwa orang-orang yang ada di surga, roh orang yang sudah mati, itu bisa berkomunikasi dengan orang hidup di dunia ini. Inilah yang dipikirkan oleh orang kaya ini. Tolong Allah, tolong Bapak Abraham, peringatilah, pergilah ke rumah ayahku, karena di rumah ayahku masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya tekankan kembali bahwa konsep yang dipegang oleh orang kaya ini, ia percaya bahwa orang yang sudah mati bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia yakin bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang meninggal ini patut kita turuti, patut kita hargai. Hal ini yang akan disampaikan oleh Allah, bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa menemui orang yang masih hidup. Namun sebagian orang masih banyak pada saat ini yang percaya, justru dia memanggil arwah-arwah yang sudah meninggal, memanggil nenek-neneknya, memanggil arwah kakek-kakeknya, memanggil orang-orang yang sudah ratusan tahun meninggal, supaya hadir, supaya berbicara dengan manusia, membawakan suatu kesejahteraan, membawakan rezeki, memberikan perlindungan. Masih ada konsep-konsep berpikir masyarakat modern saat ini. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa tidak ada orang yang sudah mati, tidak mungkin itu bisa bertemu dengan manusia. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dengar yang terkasih, Allah menolak. Allah tidak mau turun ke dunia. Artinya di sini adalah roh itu tidak mungkin menemui manusia. Berarti di sini bahwa Allah menyuruh orang-orang mendengarkan, membaca firman-Nya yang sudah diberikan oleh Musa dan para nabi. Kitab Taurat saat itu, itulah yang harus dipelajari, itulah yang harus dilakukan supaya tidak masuk ke neraka. Artinya, jangan dengan arwah orang mati kita diselamatkan. Bukan. Artinya bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu bisa menyelamatkan kita. Bukan. Tetapi yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu yang bisa menyelamatkan manusia. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang kaya yang sudah masuk ke neraka itu? Dia tetap berusaha. Apa yang dikatakan oleh orang kaya itu? Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Konsep yang betul-betul salah, di mana konsep ini selalu ada di dalam pemikiran dan sudah dilakukan oleh orang kaya ini, bahwa dengan kedatangan orang meninggal itu manusia bisa bertobat. Dengan datangnya roh orang mati,
orang yang didatangi oleh orang mati, diberitahu, dinasihati, pasti akan dituruti. Namanya, ya kita mengetahui sendiri, masyarakat Indonesia masih ada yang percaya bahwa titah, bahwa perkataan orang yang sudah meninggal itu betul-betul membawa suatu kebahagiaan. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dapat saya katakan di sini bahwa orang-orang yang sudah meninggal, arwahnya bisa menyampaikan sesuatu kepada manusia, pemikiran yang tidak bisa kita terima berdasarkan ayat ini. Mengapa demikian? Jikalau ada orang-orang yang sudah meninggal dan orang-orang itu datang kepada manusia, itu bukan roh orang mati. Roh orang mati sudah tidak bisa bersekutu, tidak bisa bertemu dengan manusia lagi. Sekali lagi Bapa Abraham mengatakan ayat yang ke-31, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Artinya bahwa jikalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan yang ada di kitab Taurat saat itu, maka mereka tidak akan selamat. Artinya bahwa kalau kita tidak membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan melaksanakan dan percaya dan yakin, kita tidak akan masuk dalam surga, dalam kerajaan Allah. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Allah tahu, meskipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati, dia pun tidak percaya. Banyak orang yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari orang mati. Meskipun Tuhan Yesus memberitakan berita keselamatan, tetapi berita ini tidak diindahkan, tapi berita ini tidak dipercaya oleh orang-orang yang sudah mempunyai pemikiran bahwa setan, bahwa roh yang sudah meninggal itu bisa berbicara dengan manusia yang hidup ini. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang ditekankan oleh Allah melalui perumpamaan ini. Inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan antara orang miskin dan orang kaya, di mana hidup di dunia maupun hidup di akhirat nanti sudah dijelaskan, sudah gamblang. Untuk itu, pendengar yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita terus berupaya untuk memberitakan firman Tuhan ini kepada semua orang. Barangkali pada saat ini kita belum belum mempunyai pengetahuan tentang hal ini. Kita wajib, kita perlu untuk menyampaikan berita ini kepada orang lain, sehingga orang lain tidak mempunyai pikiran bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa berkomunikasi dengan manusia, bahwa orang yang sudah di neraka itu tidak bisa masuk ke surga. Tidak bisa. Inilah konsep berpikir iman Kristen. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu menguatkan iman kami. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa berbicara dengan orang yang masih hidup. Demikian juga orang yang ada di neraka itu tidak bisa pindah ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah pengetahuan kepada pendengar kami, supaya pendengar kami mampu untuk merubah pola pikirnya. Berkati kami semua Tuhan,
kiranya firman ini menjadi hidup, menjadi firman yang hidup, menjadi firman

terdiri dari satu Tuhan, satu jalan, kabar baik, dan menuju kedewasaan rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 0271-853-323 atau nomor HP atau WA di 081-717-5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta. Telepon 853-244. Email stttberitahidup@gmail.com. Website www.sttberitahidup.ac.id.

0: 105,7 Petra FM.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Setiap pasangan suami istri tentu memiliki satu impian yang bersumber dari hal yang semestinya ditemukan dalam membangun pernikahan. Kebutuhan-kebutuhan emosional yang dimilikinya sudah tentu memerlukan pemenuhan. Rasa ingin dikasihi, ingin dihargai, atau ingin dibutuhkan dan bisa memberikan pemikiran kepada pasangan Anda. Namun, tentu semua ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus Anda bawa ketika dua orang berkomitmen masuk dalam lembaga pernikahan. Ingatlah, setiap pasangan harus memahami bahwa konflik dalam rumah tangga bisa terjadi ketika harapan berubah menjadi tuntutan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11.000 Jakarta.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Jejet kunai, menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai." Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan sik-sik, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
6: Petra FM.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
8: Spirit

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Talang isi alam, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal." Dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas. Siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 寻找工作, mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok, datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, Ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat, kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya Dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang Sicai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit pagi. Spirit pagi. Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk

0: Butuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: FM.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma. Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 0819036963699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi,
7: spirit pagi.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana, jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya, meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota PT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Dispensasi dari Allah adalah Dia mau memanage, Dia mau mengatur keuangan ekonomi saudara. Kalau saya berbicara tentang dispensasi, ini adalah soal penitik beratannya kepada ekonomi, keuangan kita. Nah, saya yakin saudara suka karena kita ada pembela, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah masuk di balik sorga, ya, di balik langit, dan menjadi sauh jiwa kita yang kuat, jangkar hidup kita. Dia sudah masuk ke sana untuk membuat kita punya dispensasi keuangan, pengaturan-pengaturan keluarga menjadi makmur dan sejahtera. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, pertama-tama ini sekaligus saya rohanikan, ya. Metode dispensasi adalah metode atau skema yang digunakan Allah untuk melaksanakan maksud-maksudnya terhadap manusia. Ada tiga dispensasi. Dispensasi patriarkat, yaitu kakek moyang. Kalau nenek moyang itu matriarkat. Tetapi kita tahu Abraham, Iska, Yakob itu adalah patriark kebapaan semua. Ya, saudara, Alkitab ini ada pada skema kebapaan, ya, bukan keibuan. Kemudian dispensasi dilanjutkan dengan Musa dan lahirnya bangsa Yahudi, ya, ketika mereka keluar, Musa memimpin mereka keluar dari perhambaan di negeri Mesir, dan Tuhan menjadikan mereka bangsa pilihan. Itulah bangsa keturunan daripada Yakob, yaitu bangsa Israel. Dan kemudian perjanjian lama ditutup dan dibukalah perjanjian baru, sejarah perjanjian baru dengan kelahiran Yesus Kristus. Ini dispensasi ketiga, yaitu dispensasi Kristiani, di mana orang-orang pertama dinamakan sebagai orang Kristen, ya. Nah, inilah mulai terjadi. Saudara, makna kedua dari dispensasi, suatu amanat untuk memberitakan Injil. Dispensasi bukan hanya untuk kegunaan kita saja, tetapi dispensasi juga untuk kegunaan orang lain melalui kita. Katakan, manfaat bagi orang lain melalui saya. Saya harus menjadi dispensasi bagi banyak orang yang lain. Ya, di situ kita melihat dalam rencana Allah pada 1 Korintus 9 ayat 17, Efesus 1 ayat 10, Efesus 3 ayat 2, Kolose 1 ayat 25. Ya, saudara, amanat untuk memberitakan Injil itu dispensasi. Jadi kalau saya tidak melakukan, saudara tidak melakukan, mengabarkan Injil dan membawa jiwa datang kepada Tuhan, masuk dalam rumah Tuhan ini, saya dan saudara tidak dapat dispensasi. Siapa yang dapat dispensasi? Orang yang mau kerja buat orang lain. Kalau saudara kerja buat orang lain dan orang lain diselamatkan, saudara-saudara menyalurkan dispensasi kepada mereka, dan saudara menerima upah dari dispensasi yang saudara kerjakan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Saya tuliskan, ketentuan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa takdir. Katakan, peristiwa takdir. Jadi dispensasi bagi saya adalah suatu peristiwa takdir. Saya ditakdirkan untuk saya menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Ya, jadi saudara mesti tahu, inilah takdir kita. Jadi dispensasi bukan, wah puji Tuhan aku diselamatkan, aku diberkati, aku dijamin, dan aku disayang oleh Tuhan. Tetapi juga lebih daripada itu, saudara itu mendapat takdir dari Tuhan. Sehingga takdir dari Tuhan ini, saudara, akan menjadi seluruh hidup saudara, seluruh sejarah saya. Saudara, beda dengan mereka yang banyak uangnya, yang sukses di dunia, yang berpangkat tinggi, mereka yang hebat, saudara, beda. Mereka beda semuanya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, mari kita menghargai takdir dari Tuhan. Salah satu takdirnya adalah dispensasi. saksi. Ya, anggukkan kepala ke samping. Katakan, puji Tuhan, kita menerima salah satu takdir, yaitu dispensasi. Ya, jadi saudara, kalau saudara tadi dari rumah, saudara lemes, saudara jengkel, saudara mangkel, saudara emosional, saudara gak tahu, ya pokoknya aku mau datang ke gereja. Bagus. Kau tidak datang ke gedung bioskop, kau datang ke gereja, bagus. Nah, sekarang saudara menerima takdir dari Tuhan. Apa yang saudara rasa di rumah tadi, di perjalanan, atau kemarin-kemarin yang melatar belakangi hidup saudara gloomy, hidup saudara tidak happy, sekarang saudara mendengar ini, terimalah dispensasi dari Tuhan, supaya hidup saudara adalah hidup yang ditakdirkan luar biasa. Amin. Jadi di sini kita melihat bahwa dispensasi dari Tuhan itu akan menimbulkan keinginan untuk kita juga menyalurkan pada orang lain. Kamu dengan wajah kayak begini, dengan keadaan semacam ini, kamu tidak punya harga diri. Aku akan memanusiakan kamu. Tadi saudara sudah lihat, ya, bagaimana orang ini, ya, orang bule ini, dia memanusiakan seorang yang cacat dan menjadi manusia yang baru. Dan saya yakin bukan cuma itu saja, cuma tidak ada di video ini. Selanjutnya, orang-orang yang dirubah penampilannya, mereka pasti akan diajak untuk datang, ya, dalam persekutuan, dalam pembinaan rohani, pasti demikian. Nah, ini mencari jiwa. Dengan cara apa? Dengan mengubah penampilan orang. Sehingga apa? Sehingga dia merasa dimanusiakan. Dia akan sangat kaget bahwa wajahnya berubah sama sekali. Sudah. Itu sebab para kekasih, semua katakan dispensasi bagi saya. Angkat tangan saudara. Dispensasi Tuhan bagi saya akan memanusiakan saya dengan komplit di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, saya menjadi manusia yang menerima dispensasi atas biaya Tuhan. Atas biaya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya katakan tadi dalam doa, atas biaya Tuhan. Saya tidak membiayai diri saya, saudara juga tidak. Dispensasi itu karena atas biaya dari Tuhan, kita dipermuliakan. Dan kita juga akan bisa mempermuliakan orang lain. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget, hanya

0: Dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Petra FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: air di rumah tiba-tiba mati, atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di gapura.

0: Patra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
4: tebus murah,
5: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
9: lebih seru,
10: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
11: Kisi musik. Kisi musik. Kilas informasi dan musik.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Love you, Petra. Thank you, Lord.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Sintus 5,7 Petra FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.

Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka.

0: Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki dan menjalani bulan Kitab Suci Nasional ini, tentu kita semua diajak untuk dapat semakin akrab dan mencintai Kitab Suci, mencintai Firman Allah. Dan tentu saja untuk panduan ada di mana-mana, bisa kita ambil di lingkungan maupun juga melalui Google yang tersedia. Yang jelas, bagaimana sikap kita terhadap Kitab Suci, setidak-tidaknya saya sebut dengan 3M. Yang pertama adalah mendengarkan. Mendengarkan melalui apa? Melalui pembacaan, tapi juga mungkin lewat langsung dari telinga yang kita miliki. Mendengarkan firman Allah. Yang kedua, merenungkannya. Merenungkan berarti membutuhkan kesediaan hati yang rela, kesediaan waktu untuk itu. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, ialah melaksanakan pesan Kitab Suci, bagaimana kita bertindak secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu buku Kitab Suci itu teksnya sama dari dulu, sekarang, dan yang akan datang itu sama. Yang berbeda adalah sikap kita dan bagaimana kita menghidupi firman itu, itulah yang berubah. Mengapa? Karena kalau kita membaca Kitab Suci, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kuduslah yang akan bekerja. Tetapi kalau kita membaca Kitab Suci sambil lalu, begitu saja, jangan-jangan ya tidak ada penghayatan. Maka sekali lagi, kalau ada penghayatan, di sana akan ada campur tangan Allah melalui Roh Kudusnya. Jadi sebenarnya merenungkan firman Tuhan itu tidak bisa sembarangan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita mempunyai banyak kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkan. Tetapi sejauh mana kita punya kemauan, sejauh mana kita sendiri membuka hati, sejauh mana kita memberikan waktu ya untuk itu. Dan itu bisa kita laksanakan secara pribadi. Saya dengar, saya lihat di beberapa keluarga juga ada yang melaksanakannya dalam keluarga, bisa di lingkungan, di sekolah, juga di berbagai tempat yang ada. Saya sempat berpikir sesuatu yang baik kalau kita lakukan bersama-sama, itu rasanya ada kekuatan lebih daripada kalau kita sendirian. Kebersamaan itu membawa kekuatan. Kebersamaan itu juga membawa kreativitas. Kebersamaan itu juga membawa suasana gembira karena saling mendukung satu sama lain. Pada minggu ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang disediakan oleh gereja untuk dapat kita renungkan, baik itu dari Nubuat Yehezkiel, Surat Paulus kepada umat di Roma, maupun dari Injil Matius, dan masing-masing memberikan pesan yang kiranya sungguh berguna bagi kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Di dalam berrelasi dengan orang lain, baik itu dalam keluarga, dalam komunitas, juga di dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, bisa terjadi ada persoalan. Ketika ada persoalan yang dialami oleh seseorang, sebagai murid Kristus, kita sebenarnya juga punya tugas perutusan untuk membantu orang itu dengan menegur. Dalam arti, agar orang itu sungguh mau bertobat, mau berubah untuk hidup dengan lebih baik. Tentu di dalam menyampaikan teguran itu, ya tetap memperhatikan sikap rendah hati, tidak emosi, tidak dendam, juga tidak dengan kejengkelan-kejengkelan, tetapi dengan semangat kasih dan pengampunan. Ini yang seringkali tidak mudah. Kita tahu bahwa orang di sekitar kita, apalagi yang kita kenal, mengalami masalah karena dia berbuat yang tidak benar. Kita kadang tidak berani menegur karena apa? Mungkin karena rasa pekewoh, mungkin rasa sungkan, rasa tidak enak, takut nanti dibalikkan, ngapain ngurusin aku, kamu sendiri juga punya masalah. Maka yang terjadi diam. Diam kalau mendoakan masih mending. Diam lalu menjadi cuek itu yang tidak mudah, apalagi menyampaikan kepada orang lain. Malah menjadi bahan gunjingan atau gosip. Saya kadang-kadang juga ditanya Romo, itu ada Romo yang begini begitu. Saya hanya mengatakan tolong doakan. Benar enggak? Nanti kalau saya menjawab saya akan dipancing. Terus nanti akan kemana-mana pertanyaannya. Ya memang dia sedang ada masalah, doakan. Mengapa? Karena pasti ada orang-orang tertentu yang nanti bisa menyampaikan persoalan yang ada. Nah, kalau kita berani menyampaikan sesuatu yang benar, nah itu berarti kita juga akan menghidupi semangat kenabian. Tugas nabi secara singkat itu ada tiga. Yang pertama adalah mengajarkan yang baik kepada umat. Yang kedua, tugas seorang nabi adalah menghibur umat yang mengalami kesedihan. Yang ketiga, tugas nabi itu menegur umat yang hidupnya tidak sejalan dengan jalan Tuhan atau hidupnya tidak benar. Maka kalau kita melaksanakan salah satu di antaranya atau tiga-tiganya, itu berarti kita membangun semangat kenabian. Nah, yang sering tidak mudah adalah bagian menegur seperti yang tadi saya sampaikan. Dalam bacaan pertama tadi, dalam nubuat Yeskiel, Yeskiel itu sebenarnya juga diingatkan oleh Tuhan sendiri. Seorang nabi bila lalai di dalam tugasnya, justru akan ditegur oleh Tuhan. Tuhan punya cara, punya waktu yang kadang-kadang tidak bisa diduga. Itu cara Tuhan menegur. Sementara kita renungkan dalam Injil Matius, bagaimana Yesus yang kita imani adalah Yesus sebagai guru yang kuasa, yang memberikan pengajaran bagaimana cara menegur orang yang sedang mengalami kesalahan tertentu yang bertindak tidak benar. Nah, teguran bukan pertama-tama untuk menyalahkan. Teguran pertama-tama untuk kebaikan. Maka dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan juga perubahan, perbaikan. Kita lihat ada tiga tahap ya, tadi yang disebutkan dalam Injil Matius. Teguran secara langsung yaitu empat mata. Apa artinya? Kalau kita berani menegur empat mata, itu pertama-tama sifatnya personal. Juga terbatas. Tidak mempermalukan. Dan juga tetap bisa menjaga nama baik. Itu kalau bisa dilakukan face to face ya, empat mata. Kalau ini tidak jalan, lalu yang kedua, yaitu mengundang orang untuk memberikan kesaksian. Nah, yang kedua ini harus kita waspadai karena di sini mulai tingkatnya itu mulai publik, melibatkan orang lain. Begitu banyak akan masuk dalam situasi yang publik. Dan itu berarti juga mulai terbuka masalahnya. Maka banyak orang yang nanti bisa masuk ke situ. Kalau masuk untuk melakukan yang baik dengan cara-cara yang elegan begitu, oke. Tetapi tidak jarang dimanfaatkan untuk apa? Untuk gosip. Kita tahu ya, di medsos itu banyak yang terjadi. Lalu dimanfaatkan untuk mendapatkan apa? Viewer. ya, gosip-gosip itu. Karena apa? Karena sebenarnya sudah diingatkan. Bahkan persoalan-persoalan dalam gereja pun juga dimanfaatkan, diobjekkan. Jadi objek, ya. Berita-berita yang dipelintir untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga tadi, kalau yang kedua tidak bisa, lalu yang ketiga dihadapkan pada jemaat. Jemaat dalam arti tertentu itu sebagai otoritas tertinggi, karena di sana lalu kelihatan resmi, lalu di sana akan ada unsur-unsur legalitas, konstitusional. Nah, ini lebih berat lagi karena menyangkut hukum dan sebagainya. Bisa saja orang sudah diberitahu seperti ini, tapi apa? Ndablek. Tidak mau tahu. Nah, kalau gagal bagaimana? Kalau gagal berarti sudah berada di luar jemaat. Kemudian tadi dikatakan bahwa anggaplah sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Seperti pemungut cukai, itu berarti orang yang sudah enggak mengenal Allah. Nah, kalau ini yang terjadi, maka Allah itu bisa menegur sendiri, turun tangan. Ya, maka kadang-kadang turun tangan, lalu yang terjadi apa? Lebih fatal. Maka kan kadang ada ungkapan, orang mengatakan apa? Isben wae, terserah saja, biar aja nanti Tuhan yang turun tangan. Itu sungguh-sungguh tidak nyaman. Tidak bisa diduga waktunya, tidak bisa diduga bentuknya, wujudnya, tapi yang bisa dilihat nanti adalah akibatnya, yaitu fatal. Kalau Tuhan campur tangan, orang ini perlu dengan cara Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mohon rahmat Tuhan, mohon terang Roh Kudus, supaya kita kalau mempunyai persoalan-persoalan, kita dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan benar, dan juga dengan bijaksana, dengan semangat pengampunan, belas kasih, dan tidak jatuh di dalam gosip-gosip yang liar. Semoga dengan demikian semangat pengampunan, semangat kasih itu tetap terjaga, sehingga persaudaraan di dalam kehidupan ini tetap dapat diusahakan. Maka untuk mengakhiri renungan ini, boleh saya ungkapkan dengan pantun? Boleh? Karena tadi sore masih punya waktu sebentar, lalu saya coret-coret. Kalau kurang berkenan, ya dimaklumi. Sore malam Malioboro tanpa kendaraan. Kita bebas berjalan-jalan. Mari membangun persaudaraan dan pengampunan. Kita tunjukkan dengan bersalam-salaman. Ya. Orang berani salaman berarti ada pengampunan dan persaudaraan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita menyampaikan doa-doa dan intensi kita. Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Putramu sebagai guru sejati yang membimbing kami melalui sabdanya. Perkenankanlah kami menyampaikan permohonan agar dimampukan untuk menghidupi firman-Mu.
1: Ya Bapa, dalam merayakan hari Kitab Suci Nasional ini, mampukanlah agar seluruh umat-Mu tekun membaca, merenungkan, dan mewartakan sabda-Mu. Kurniakanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menggenapi hukum kasih dalam tindakan nyata, serta menjadi saksi dan pembawa warta pengampunan Kristus di tengah dunia. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin masyarakat dan bangsa kami agar senantiasa mengutamakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama. Penuhilah hati mereka dengan kebijaksanaan agar mampu mengambil keputusan yang memulihkan kerukunan serta membangun persaudaraan yang kokoh di antara warga negaranya. Ya Bapa, berkatilah anak-anak kami agar mereka bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengenalan akan sabdamu sejak masa kecil mereka. Lindungilah dan bentuklah hati mereka agar menjadi pribadi yang berjiwa besar, murah hati, serta terbiasa menanamkan semangat saling mengampuni dalam pergaulan sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir dan berkumpul di seputar altar-Mu pada hari ini, baik dalam segala suka maupun duka kehidupan kami. Terimalah persembahan diri dan niat tulus, serta satukanlah hati kami dalam kurban kasih Kristus, agar kami mampu menjadi saksi persaudaraan yang sejati.
0: Saudara sekalian, pada peringatan hari penciptaan ini, mari kita juga berdoa kepada Tuhan agar kita semua sungguh mempunyai sikap cinta terhadap seluruh alam ciptaan, karena kita sadar bahwa kerusakan alam lingkungan turut membawa dampak buruk terhadap kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak dalam hati juga mengaturkan segala intensi dan ujub kita masing-masing. Untuk ujud atau intensi kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau hadir di tengah kami ketika kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengarkanlah doa umat-Mu ini dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia demi tegaknya kerajaan-Mu di bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
2: Saudara-saudari terkasih, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut ini. Kolekte pertama minggu ini diperuntukkan Minggu Kitab Suci Nasional melalui Keuskupan Agung Semarang. Mohon keterlibatan umat. Umat yang diperkenankan menerima Komuni Kudus adalah yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima Komuni pertama. Aneka kegiatan menyongsong hari ulang tahun ke-100 Gereja Kota Baru sebagai berikut. Donor darah diadakan pada hari Minggu 6 September pukul 10 di GKS Widya Mandala. Konser Harmoni Kidung Ekaristi Kota Baru diadakan pada hari Jumat 18 September pukul 18 atau setelah Ekaristi harian sore di gereja. Sarasehan menggereja bersama, belajar, bertumbuh, dan berbagi iman bersama Romo Patricius Mutiara Andalas SY diadakan pada hari Sabtu 19 September pukul 10 di Aula Pastoran. Pendaftaran melalui link yang tersedia atau di Sekretariat Gereja. Kota Baru Run 2026 diadakan Minggu 26 September mulai pukul 6. Umat kami undang untuk terlibat dan mendaftar melalui link yang tersedia. Lomba anak mewarnai, Little Bakery Festival, dan Beauty Class silahkan dapat mengunjungi stand informasi dan pendaftarannya setiap hari Minggu setelah Ekaristi pukul 9 pagi. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama bagi pasangan Riko Pasuara dari Gereja Maria Immaculata Sorowako Makassar dengan Agustina Penny Pertiwi Kostanti dari Gereja Santo Yosef Fakfak Papua. Pengumuman kedua bagi pasangan Yosef Fernando Putra Bagenda dari Gereja Kudus Banteng dengan Michelle Nesya Putri Maharani dari Gereja Maria Marganingsih Kalasan. Pasangan Herman Yosef Adia Krisananta dari lingkungan Santo Paulus Terban dengan Angelina Ferrari Putri Prananingtyas dari Gereja Keluarga Kudus Banteng. Pengumuman ketiga bagi pasangan Kadir dengan Triviana Supriyatiningsih, keduanya dari lingkungan Santo Gregorius Cokrodirjen. Pasangan Michael Nikolaus Chandra dengan Maria Magdalena Amelia Cynthia Dewi, keduanya dari Gereja Santo Yusuf Bintaran. Pasangan Andronikus Avo Setia Putra dari Gereja Administratif Brayat Minulio Wirobrajan dengan Lucia Maria Grace Setiawan dari Gereja Santo Vincentius A. Paulo Malang. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan hati.

Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

0: Berdoalah saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu serta doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah roti dan anggur serta seluruh persembahan hati yang kami hantarkan ke altar-Mu pada hari Kitab Suci Nasional ini. Sebagaimana sabdamu telah meneguhkan iman kami, semoga korban persembahan ini menyucikan diri kami, agar kami mampu membangun persaudaraan yang rukun melalui semangat saling mengampuni. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
1: Dan bersamamu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami
0: harapkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak, dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kudus lah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihanmu terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo yang ke-14, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini, khususnya saudara kami Andreas Novan Pangestu Aji serta Ibu Justina Wareh Widarwati. Semoga dosa-dosanya diampuni dan boleh mengalami damai abadi bersamamu di surga, serta keluarga yang ditinggalkan dianugerahi kekuatan dan penghiburan. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa Bapa kami.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala.

kasanila kami anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian, lihatlah anak domba Allah, dialah Yesus Kristus sang penyelamat dan penebus dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi dan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal. Amin.

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menyegarkan kami melalui santapan sabda dan sakramen Maha Kudus. Semoga kekuatan yang telah kami terima ini memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, agar kami berani melangkah untuk saling menegur dengan kasih dan saling mengampuni dengan tulus dan setia hidup demi kerajaan yang kekal. Kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya di dalam Pranekaristi bersama ini. Semoga kita saling meneguhkan satu sama lain. Dan juga terima kasih kepada siapapun yang telah menjalani pelayanan liturgi maupun juga tata

Saudara sekalian, ekaristi kita sudah selesai. Pergilah, kita diutus untuk mewartakan damai dan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16, atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, Tuhan tidak pernah menghakimi kita hanya karena penampakan luarnya saja, berbeda dengan manusia. Tuhan bukanlah pribadi yang suka memadamkan sumbu yang hampir padam atau menginjak seseorang yang sedang jatuh. Di matanya kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga. Pada awal perjumpaan ini, mari kita dengarkan satu pujian yang berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah.

Pendengar firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4a mengatakan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Pernahkah terfikir oleh Anda bahwa Tuhan menyukai hal-hal yang biasa dalam hidup Anda? Dan bagi Dia, hal-hal yang biasa yang Anda alami itu adalah sama ajaibnya dengan mukjizat-mukjizat lainnya yang Tuhan kerjakan bagi Anda. Alkitab telah menegaskan hidup Anda berharga dan mulia di matanya, sehingga kita menjadi sasaran atas kasihnya yang begitu besar. Maka situasi apapun yang harus Anda hadapi, tidak ada lagi alasan bagi Anda untuk menganggap hidup Anda tidak layak atau tidak berarti. Allah telah menjadikan Anda berharga dan mulia sebagai ciptaannya, sehingga satu perbuatan kecil saja yang Anda lakukan dalam nama Yesus bernilai besar di mata Allah.

Seperti indahnya lirik pujian yang baru saja kita dengarkan tadi yang mengatakan, "Ku tahu hidupku adalah penyembahan." Pendengar, apakah Anda mengetahui menyembah Tuhan adalah bagian dari cara kita melayaninya? Karena Tuhan telah memberikan dan menjadikan hidup kita berharga, maka berilah penyembahan dan pengagungan Anda kepada Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapannya. Pendengar, saat kita menyembah Tuhan, kita juga akan menemukan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya betapa dekat kita dengan kematian. Detak jantung kita kalau tiba-tiba berhenti, maka kita tidak ada di dunia ini lagi. Dengan demikian kita seharusnya menyadari bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, melainkan di surga kekal. Karena itu pergunakanlah setiap kesempatan dalam hidup Anda sebaik mungkin untuk menyenangkan Allah. Ambillah bagian untuk melayani Tuhan dengan cara yang Ia kehendaki. Berhentilah mengkhawatirkan bahwa untuk melayani Tuhan haruslah menjadi seseorang yang dapat memukau dengan pelayanan mukjizat bagaikan seorang pesulap. Anda dapat memilih untuk berjalan dan bertumbuh bersama Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari diri Anda. Sebab hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dia telah menjadikan Anda berharga di matanya.

Pendengar ada pandangan yang berpendapat. Banyak orang ingin menjadi sahabat Anda ketika Anda sukses, tetapi mereka tidak akan peduli ketika Anda bukan siapa-siapa. Namun Yesus adalah satu-satunya sahabat sejati kita yang tahu semua kesalahan dan kekurangan Anda. Dia bukan hanya dapat memberikan kasih dan pengampunannya yang besar bagi hidup kita, melainkan dia juga sahabat yang tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Karena dia bukanlah pribadi yang begitu kejam, yang membiarkan Anda menangis sendirian pada masa-masa keputusasaan, kesusahan, pengkhianatan, ataupun penghinaan pada Anda. Hilangkanlah keraguan Anda untuk mempercayainya, karena dia berdiri bersama Anda untuk mengampuni dosa kesalahan Anda dan memulihkan hidup Anda menjadi berharga.

0: Yesus mengasihi Anda, begitu banyak pengorbanannya untuk membuat hidup Anda berharga. Tetapi apakah Anda terus-menerus mengevaluasi bagaimana Anda gagal? Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan atau telah disakiti oleh orang lain. Namun kenyataannya yang terjadi adalah bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri dan bukan bagaimana Tuhan melihat Anda. Karena Dia telah membuat Anda menjadi ciptaan baru dan berharga. Maka berhentilah menempatkan diri Anda dengan mengatakan, "Saya tidak berharga." Sebaliknya, carilah Tuhan dan firman-Nya, serta temukanlah seberapa dalam sesungguhnya Anda dihargai dan diberkati Tuhan. Pendengar Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati dan memberikan Anda kekuatan untuk memiliki suatu keyakinan bahwa diri Anda berarti di hadapan Allah. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057-1057-16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057-1057-16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
8: Ada diskon spesial,
9: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
8: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
9: lebih seru,
8: lebih untung.
7: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
7: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.

percaya akan kebenaran. Inilah karunia dan anugerah yang selalu ada dan ada. Oleh sebab itu, marilah sahabatku, kita jadikan buah-buah kasih

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Terima kasih. Petra FM.

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

105,7 Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM yang bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung.

William Patton McKay lahir di Montrose, Angus, Skotlandia pada tanggal 13 Mei 1839. Pada usia 17 tahun, ia meninggalkan kota kelahirannya dan menuju Edinburgh untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sebelum berangkat, ibunya memberikan kepadanya sebuah Alkitab yang di dalamnya telah dituliskannya nama William dan sebuah kutipan ayat Alkitab. Mula-mula kehidupannya baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, ia tertarik semakin jauh dari Tuhan. Ia semakin jarang ke gereja, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebaliknya, ia semakin terjerat dalam kebiasaan minum minuman keras. Hingga suatu hari, ia terpaksa harus menggadaikan Alkitab pemberian ibunya untuk membeli whisky. Meskipun demikian, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya menjadi seorang dokter dan bekerja di sebuah rumah sakit kota. Pada suatu hari, ia menangani seorang pasien yang kondisinya sudah sangat kritis, tidak ada harapan lagi. Namun pasien tersebut tetap tenang menghadapi kematiannya sambil terus memegang sebuah buku. Sampai akhirnya pasien tersebut meninggal dengan buku tersebut dalam dekapannya. Karena penasaran, William mencoba melihat buku apa yang begitu berharga dan membuat pasien tersebut begitu damai menyambut maut. Tidak heran, buku tersebut adalah sebuah Alkitab. Namun yang mengherankan adalah Alkitab tersebut adalah Alkitab William sendiri, dengan namanya tertulis dengan tulisan tangan ibunya sendiri. Rupanya seseorang telah menebus Alkitab tersebut hingga akhirnya menjadi

mulai kembali tekun mempelajari Alkitab, hingga akhirnya pada tahun 1868, pada usia 29 tahun, ia mengundurkan diri dari rumah sakit tersebut dan ditahbiskan sebagai pendeta di Prospect Street Presbyterian Church di Hull, Yorkshire. Dalam pelayanannya sebagai pendeta, William banyak menggubah himne. 17 diantaranya dimuat dalam buku kumpulan nyanyian Praise Book yang diterbitkan oleh William Wright pada tahun 1872. Dan salah satunya adalah lagu berjudul Revive Us Again, atau yang dikenal juga dengan judul We Praise Thee, O God, yang menjadi himne karangan William yang paling terkenal. Begitu terkenalnya himne ini hingga menjadi salah satu nyanyian wajib untuk gerakan kebangunan rohani yang melanda Skotlandia pada waktu itu. Bahkan himne ini menjadi semakin terkenal lagi ketika menyeberang ke Amerika dan menjadi bagian dari gerakan kebangunan rohani yang dilakukan Dwight L. Moody dan Ira Senki. Di Indonesia, himne ini diterjemahkan oleh Yamuger pada tahun 1980 dan menjadi Kidung Jemaat nomor 397 dengan judul Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Pada awalnya himne ini terdiri dari 9 bait. Namun setelah mengalami beberapa revisi baik oleh William sendiri maupun oleh orang-orang lain, ada 4 bait yang bertahan hingga saat ini. Lirik nyanyian ini merupakan pujian sekaligus permohonan kepada Allah. Bait pertama hingga bait ketiga adalah bagian pujian, dan bait keempat bagian permohonan. Sedangkan refrain merupakan gabungan pujian dan permohonan. Dalam bait pertama, kita memuji Allah karena Yesus anaknya yang telah mati, bangkit kembali, dan kini berada di surga. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Dalam bait kedua, kita memuji Allah karena Roh Kudus-Nya yang menerangi hati kita yang gelap dan menunjukkan juru selamat itu kepada kita. We praise thee, O God, for thy spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia, mungkin karena keterbatasan tempat, tidak disebutkan mengenai Roh Kudus. Dan sebutan terang ilahi itu dikenakan kepada juru selamat manusia, yaitu Yesus. Dalam bait ketiga, pujian dan kemuliaan ditujukan kepada anak domba yang tersembelih, yang telah menanggung dosa kita dan menyucikan kita dari segala noda. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every stain. Dan akhirnya dalam bait terakhir, kita memohon agar Tuhan membangkitkan kita kembali, mengisi hati kita dengan kasih-Nya, dan membakar jiwa kita dengan api-Nya yang kudus. Revive us again, fill each heart with thy love, may its soul be rekindled with fire from above. Refrain himne ini mempunyai kisahnya sendiri yang tidak kalah menarik. Pada abad ke-20, himne ini kembali populer melalui crusades atau kampanye penginjilan yang dilakukan oleh Billy Graham. Ketika menyanyikan himne ini dan sampai ke bagian refrain, maka umat di dalam gedung atau stadion tempat kebaktian berlangsung akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan menyanyikan haleluya, dan bagian kedua menyambut dengan thine the glory atau puji Tuhan. Kemudian bagian pertama kembali menyanyikan haleluya, dan bagian kedua menyambut kembali dengan amen. Demikian seterusnya sampai di frasa terakhir, revive us again, yang akan dinyanyikan secara bersama-sama oleh semua orang. Ini merupakan pengalaman menyanyi bersama yang sangat indah dan menyentuh, apalagi ketika ribuan orang menyanyikannya secara bersama-sama. Hal yang mungkin akan sangat sulit kita lakukan,
sekarang ini di masa pandemi. Namun demikian, hal ini tidak perlu membuat kita menjadi putus asa. Seperti doa pemazmur dalam Mazmur 85 ayat 7. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Satu-satunya sumber sukacita kita adalah Allah, dan kasih setianya yang memberikan keselamatan kepada kita dan menghidupkan kita kembali. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin.

banyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi, setiap Sabtu jam 8:30 malam di Radio Petra, bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda.

Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik.

0: Kampus Canung Catur. Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana Kampus? Hematnya juara.

0: FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Renungan hari ini berjudul Dipuaskan oleh Kristus. Pernah tidak, setelah melakukan aktivitas seharian, tubuh kita terasa lemas dan pikiran fokus pada satu hal, makan dan minum. Saat lapar kita tidak puas dengan camilan kecil. Kita mencari makanan yang menguatkan. Begitu juga ketika haus. Seteguk air belum cukup sebelum dahaga benar-benar terpuaskan. Dalam bacaan hari ini, khotbah di bukit, Yesus menyatakan bahwa kebahagiaan sejati bukan lahir dari kenyamanan, melainkan dari kerinduan yang benar. Lapar dan haus akan kebenaran, bukan sekadar ingin tahu, tetapi hasrat mendalam untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Dunia sering menawarkan kebenaran versi sendiri, opini, tren, atau pembenaran dosa. Namun hati yang sungguh lapar tidak akan tenang sebelum menemukan yang murni, yaitu firman Tuhan dan karakter Kristus. Kebenaran juga menyentuh cara hidup, jujur, adil, dan berintegritas. Lapar akan kebenaran berarti berani berkata tidak pada yang abu-abu, sekalipun menguntungkan, dan berani bertobat saat firman menegur. Orang yang lapar akan kebenaran tidak puas hanya terlihat rohani. Ia rindu benar di dalam, bukan sekadar benar di luar. Hari ini, mari periksa selera rohani kita. Apa yang paling kita cari? Pengakuan orang? Kemenangan argumen? Atau kebenaran yang membentuk hati? Kurangi camilan rohani yang memberi kekenyangan palsu, gosip, konten yang memuaskan emosi, atau kebiasaan yang mengeraskan hati. Datanglah kepada Tuhan. Baca firman, minta Roh Kudus menuntun, lalu taati langkah kecil yang Ia tunjukkan. Saat kita mengejar kebenaran, Tuhan memuaskan kita dengan damai dan arah hidup yang menuntun pada kebahagiaan sejati. Bahagia sejati lahir dari hati yang rindu akan kebenaran, bukan dari kenyang semu.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra, shalom, salam pirukun. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, Klasik Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Petra, kita berjumpa di dalam ruang acara Doa Malam Radio Petra 105,7 FM, Love and Inspiration. Kiranya kasih menjadi inspirasi kehidupan kita, sehingga hidup kita senantiasa dalam kasih seperti yang diamanatkan oleh Tuhan kepada kita melalui hukum kasihnya untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Sahabat Petra, mari setelah kita boleh menjalani kehidupan kita dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, kita boleh merasakan betapa Allah menyertai kita, selalu beserta kita, baik dalam keadaan yang biasa-biasa saja, keadaan yang menghadapi tantangan kesulitan, bahkan ketika kita menghadapi penderitaan, sakit penyakit, ataupun penderitaan hidup yang lain. Bukankah Allah selalu menyertai kita? Dan lagi, hidup kita hari ini, sepanjang kehidupan kita hari ini, dengan segala sesuatu yang kita lakukan, baik di dalam pekerjaan, studi, ataupun kehidupan sehari-hari kita, hari ini, bukankah firman-Nya menuntun kita dalam keadaan selamat, ya, menuju pada keselamatan sempurna yang Tuhan sediakan bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sahabat Petra, kita bersama berdoa sebelum kita beristirahat malam hari ini di tempat kita masing-masing. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa, pencipta kehidupan yang telah mengaruniakan kepada kami kesempatan hidup sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, kami mengucap syukur atas anugerah cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan hidup Tuhan bagi kami setiap pribadi. Teristimewa Tuhan, melalui firman-Mu, hidup kami hari ini dituntun berjalan di jalan kebenaran Tuhan, di jalan berkat Tuhan, di jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, malam hari ini kami naikkan syukur kami dalam keadaan kami masing-masing. Kami yang sehat, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang sakit pun, kami boleh juga menerima keadaan ini, boleh menghadapi penderitaan sakit penyakit ini di dalam penyertaan Tuhan. Iman kami Tuhan teguhkan, jiwa kami Tuhan kuatkan, sehingga kami boleh menghadapinya dengan sepenuh iman dan pengharapan akan kuasa Tuhan yang suatu saat sungguh dinyatakan untuk boleh membebaskan kami sahabat Petra yang menderita sakit dari kondisi ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan telah berkati kami dalam pekerjaan kami, sehingga kami boleh melaksanakan, menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dan akhirnya kami boleh memperoleh berkat Tuhan dari pekerjaan kami, dari usaha kami. Demikian pula kami para pelajar mahasiswa telah Tuhan sertai dan berkati di dalam proses studi ini, sehingga kami boleh belajar dengan baik, boleh belajar dengan sukacita dan semangat, karena kami sadar bahwa semua yang kami jalani ini, proses pendidikan ini, akan bermanfaat sebagai bekal kehidupan menyongsong masa depan. Kami juga sebagai para kaum lansia, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan, kuatkan kami di tengah tubuh yang melemah, kekuatan yang berkurang. Tetapi ya Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan tambah-tambahkan kekuatan bagi jiwa kami, kekuatan bagi kehidupan rohani kami, iman kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami di usia senja ini dengan damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima hari ini, baik itu berkat jasmani,
berkat keuangan, berkat kesehatan, ataupun berkat-berkat yang lain yang telah kami terima sepanjang hidup kami hari ini. Baik, juga kami mengucap syukur sebagai satu keluarga telah Tuhan berkati. Kami boleh menikmati kebahagiaan dengan pasangan hidup kami, kebahagiaan bersama anak-anak kami, kebahagiaan anak-anak dengan orang tua dan saudara-saudara, dan di dalam setiap keluarga telah Tuhan berkati. Kami mengucap syukur atas kebahagiaan ini. Namun demikian ya Tuhan, kami masih menyerahkan pergumulan hidup kami dengan pergumulan masing-masing, baik pergumulan karena kesehatan, pergumulan karena problem ekonomi pribadi dan keluarga atau rumah tangga, pergumulan relasi antar anggota keluarga yang mungkin juga dalam pergumulan ada masalah, kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami, memampukan kami melalui masa-masa yang sulit ini boleh menerima kekuatan dan bahkan kemenangan di dalam Tuhan atas segala persoalan hidup kami. Kami percayakan hidup kami masing-masing di dalam kuasa dan kasih Tuhan, dan kami akan mendapat kelepasan dari berbagai pergumulan masalah hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami hendak menyerahkan sahabat Petra yang masih harus terjaga bekerja di tempat masing-masing dengan tugas tanggung jawab masing-masing, dengan usaha masing-masing. Kiranya Tuhan karuniakan kekuatan, kemampuan, dan boleh menjalankan tugas tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing dengan baik dan menghasilkan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat Petra yang terbaring sakit di rumah sakit, di puskesmas, poliklinik, dan juga yang beristirahat di rumah masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kami, memberkati sahabat Petra yang sakit, dan saatnya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan, kami berdoa, jika sesaat lagi kami akan beristirahat malam, kiranya kami boleh beristirahat malam dengan damai sejahtera Tuhan. Dijauhkanlah kami kiranya dari berbagai mara bahaya, dari bencana alam, di mana sementara saudara-saudara kami telah mengalaminya, baik saudara-saudara kami di daerah Flores, NTT, yang menderita karena bencana alam gempa bumi. Demikian pula sahabat-sahabat Petra yang ada di Kalimantan oleh karena kebakaran atau hutan yang dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, kiranya sahabat-sahabat ini juga boleh diberikan pertolongan dari Tuhan dari berbagai peristiwa, bencana, musibah yang menimpa kehidupan mereka. Demikian pula kami, kiranya kami boleh dijauhkan dari berbagai ancaman kehidupan kami. Tetapi manakala ancaman atau bencana itu harus kami hadapi, kami sudah siap oleh karena Tuhan telah menyiapkan diri kami masing-masing. Ya Tuhan, kami menyerahkan kiranya hidup kami senantiasa di dalam berkat perlindungan pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Kami masuki malam hari ini dengan yakin percaya Engkau Allah yang menyertai kami, Sang Immanuel, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra, demikian doa malam Radio Petra 105,7 FM. Bagi saudara-saudara yang akan beristirahat malam, selamat beristirahat dalam damai sejahtera pemeliharaan Tuhan. Bagi sahabat Petra yang masih harus terjaga karena pekerjaan dan tugas tanggung jawab, selamat menunaikan tugas tanggung jawab masing-masing, kesibukan masing-masing di dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya, kita akan mengakhiri acara ini. Shalom, salam damai, salam berukun.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Kondisi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644, atau dengan Ibu Eli Sinduraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinduraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati. Petra.

0: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi sahabat Petra, shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam ruang acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM Love and Inspiration. Luar biasa kabar kita tentunya pagi hari ini di dalam berkat Tuhan. Bagaimana sahabat Petra semuanya? Sehat, segar, atau ada yang sakit? Atau ada yang dalam pergumulan masalah? Semuanya jangan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita semua, bahkan mengaruniakan pagi yang baru dalam kehidupan kita semua. Sahabat Petra, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sahabat Petra, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sebagai embun pagi yang menyegarkan, menguatkan kita sepanjang kehidupan kita hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami naikkan pujian syukur manakala kami boleh membuka mata kami, bangun dari istirahat semalam, dan oleh karena berkat-Mu, kami boleh Tuhan izinkan menyambut pagi yang baru, hari yang baru, karunia Tuhan. Kami naikkan syukur kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dalam pelaksanaan tugas kehidupan kami masing-masing di dalam pimpinan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah melalui ruang acara Embun Pagi Radio Petra ini. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami semua sahabat Petra boleh mendengar dengan hati, jiwa yang terbuka, dan roh yang setia untuk mendengar, bahkan dengan rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Kitab Nabi Yehezkiel pasalnya 33 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita bersapa membacanya dengan judul berikut, Nubuat Pengharapan bagi Israel. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada orang-orang sebangsamu dan katakanlah kepada mereka, apabila aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan penduduk negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaga, lalu penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya dan ia meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya, jika seorang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga pedang itu datang dan menghabisi dia, maka darahnya tertimpa atas kepalanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Jika ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, jika penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga pedang itu datang dan menghabisi seorang dari antara mereka, orang itu dihabisi dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas darahnya dari penjaga itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, mengerti akan kehendak-Nya, dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat firman-Nya di dalam kehidupannya. Haleluya.
Sahabat Petra, tema renungan embun pagi hari ini adalah rindu kepada titah Tuhan. Ayat Mas terambil dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya 119. Kitab Mazmur pasalnya 119 ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Sungguh aku merindukan titah-titah-Mu. Buatlah aku hidup dalam keadilan-Mu. Sahabat Petra, pernah punya rasa rindu? Saya percaya setiap sahabat Petra punya ya. Misalnya rindu kepada kekasih, rindu kepada pasangan hidup, lalu orang tua rindu kepada anak-anaknya, anak-anak rindu kepada ayah dan bundanya. Demikian pula rindu sahabat-sahabat ya, baik di sekolah, di kampus, atau sahabat-sahabat ketika masih muda. Nah ini kaum lansia biasanya senang reuni ya, rindu akan sahabat-sahabat lama. Nah sahabat Petra, pagi hari ini kita merenungkan tema rindu kepada titah Tuhan. Sang pemazmur melalui kitab Mazmur 119 yang kita baca tadi, ayat yang ke-40, sungguh mengungkapkan rasa rindu akan titah-titah Tuhan. Rindu akan firman-Nya, tetapi juga rindu akan perintah-perintah-Nya. Tidak hanya rindu akan firman yang berbicara tentang berkat. Ya, biasanya orang beriman kan senang tentunya, bahagia ya, membaca firman ya yang mendatangkan rasa apa di tengah pergumulan kekurangan ekonomi, lapar, haus, lalu akhirnya menemukan ayat bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada kita bagi mereka yang percaya ya kepada-Nya. Tentu ketika kita dalam pergumulan masalah yang berat, merasa perlu kekuatan, dan Tuhan datang dengan firman-Nya dan memberikan kekuatan dalam firman itu. Nah sahabat Petra, semuanya itu akan bisa kita nikmati manakala kita dekat dengan Tuhan. Kita juga mempunyai kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Kita punya kebiasaan untuk menyimak acara embun pagi Radio Petra setiap pagi. Nah sahabat Petra, adakah rasa rindu untuk boleh mendengar ya firman Tuhan melalui ruang acara embun pagi Radio Petra ini? Haleluya, puji Tuhan jika saudara selalu menantikan datangnya acara embun pagi Radio Petra. Nah sahabat Petra, rasa rindu kepada Tuhan itu tidak tumbuh begitu saja. Tuhan sudah mengaruniakan kepada setiap pribadi. Johann Calvin mengatakan, ya Bapak Reformator itu, ya Reformasi Gereja itu, bahwa di tiap pribadi setiap manusia ciptaan itu punya semen religionis, artinya ada rasa ingat, rasa percaya kepada ya yang ilahi, yang maha kuasa. Nah, untuk itu apa benih kepercayaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu perlu dirawat, ya, perlu dipupuk, ya, misalnya dengan ibadah-ibadah yang rutin kita ikuti, membaca firman yang rutin setiap pagi atau setiap malam atau setiap waktu sesuai dengan saat teduh masing-masing, dan juga melalui ruang acara embun pagi ini pun, ya, rasa rindu kepada firman Tuhan akan terawat dengan baik. Nah, melalui bacaan kitab Nabi Yehezkiel tadi, kita melihat dalam kehidupan umat di Perjanjian Lama, umat Israel itu, Yehuwah Allah menunjuk Nabi Yehezkiel menjadi penjaga dalam kehidupan iman umat Allah Israel. Nah, digambarkan di sini, kalau sang penjaga, ya bisa dikatakan kalau dalam kehidupan sebuah bangsa atau negara itu prajurit penjaga, ya
itu adalah punya tanggung jawab bagaimana memberitahu kepada umat ya akan datangnya bahaya ya yang akan mengganggu bahkan menyerang bangsa itu, dan tentu kalau tidak diwaspadai, tidak disiapkan, bangsa itu akan celaka. Maka melalui firman Tuhan yang disampaikan ya oleh Yehezkiel ini, bahwa setiap prajurit jaga itu bertanggung jawab mengingatkan umat manakala ada bahaya. Dengan cara apa? Kalau di tradisi Israel kuno itu, penjaga itu akan membunyikan sangkakala, terompet ya, sebagai pengingat ya. Kalau dalam kehidupan masyarakat Jawa misalnya, di pedesaan itu pakai kentongan ya, saudaraku ya. Pakai kentongan, dipukul ya dengan nada masing-masing. Kalau pencurian berapa kali ketukan, kalau kebakaran ada berapa kali kentongan, dan seterusnya itu. Nah, sangkakala ini dibunyikan manakala akan ada bahaya. Nah, tentu ya baik kalau warga masyarakat, ya umat itu mendengar suara sangkakala, lalu siap sesuai dengan amanat kode atau tanda ya bunyi sangkakala itu, sehingga orang atau warga masyarakat itu tidak akan celaka karena siap menghadapi segala kemungkinan datangnya bahaya ya. Demikian pula ketika kita misalnya ya menghadapi ancaman bahaya bencana alam ya, akan meletusnya gunung, erupsi atau gempa atau banjir ya, kalau sudah ada penjaga mengingatkan dengan kentongan, dengan terompet, atau kalau sekarang ini ya BMKG misalnya memberikan warning ya, warning learning atau peringatan dini ya, kita harus siap ya. Kalau BMKG sudah mengatakan akan ada tsunami pasca gempa, kita harus siap ya untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi supaya kita tidak menjadi korban. Nah, saudaraku, setiap orang percaya juga harus mengingat ya dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh serta melaksanakan amanat peringatan dari Tuhan melalui para penjaga imannya. Dalam hal ini, dalam kehidupan masyarakat Yahudi ya zaman Perjanjian Lama ini, melalui para nabi. Nah, pada zaman Tuhan Yesus juga di sana ada yang seharusnya mengingatkan umat, yaitu para ahli Taurat ya, dan juga orang-orang Farisi. Nah, para penjaga umat ini seharusnya mengingatkan dengan baik, menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik ya, menggunakan firman Tuhan ya untuk mengingatkan dan juga memelihara kehidupan iman orang percaya. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus itu ternyata para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menjalankan tugas dengan baik, bahkan menggunakan firman, perintah-perintah Tuhan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan umat, untuk keselamatan umat, untuk kehidupan rohani umat. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sini melalui kitab Nabi Yehezkiel tadi diingatkan, jika penjaga itu tidak melaksanakan tugas dengan baik, akibatnya apa? Umat tidak akan sadar atau tidak punya kesadaran dalam kehidupan imannya untuk mengingat akan firman Tuhan, akan titah-titah Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab dari penjaga iman umat Tuhan itu. Ya, dalam kehidupan sekarang itu bisa dibebankan ya tanggung jawab itu pada para pendeta, penatua, pelayan jemaat ya, dan lain-lain sebagainya di dalam kehidupan umat Allah atau jemaat pada masa kini. Nah, saudaraku, kita sebagai warga jemaat, sebagai bagian dari umat Tuhan, juga harus ya memperhatikan bagaimana para penjaga iman, pemelihara iman di dalam kehidupan umat atau jemaat ini menyampaikan pengajarannya, menyampaikan peringatannya. Kita harus memperhatikan, karena apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan itu adalah untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya, para
penjaga umat ini kalau tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan, dia akan menerima konsekuensi penghukuman dari pemberi tanggung jawab, yaitu Allah sendiri. Seperti dikatakan di sana, di kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 6, sebaliknya jika penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga pedang itu datang dan menghabisi seorang dari antara mereka, orang itu dihabisi dalam kesalahannya. Tetapi aku, Tuhan, akan menuntut pertanggungjawaban atas darahnya dari penjaga itu. Sahabat Petra, melalui ruang acara embun pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita semua. Baik kita sebagai para petugas penjaga umat, baik kita pendeta, majelis gereja, penatua, diaken, evangelis, guru Injil, atau siapapun kita, kita diingatkan akan tanggung jawab pemeliharaan umat Tuhan, kehidupan rohaninya, sampai pada keseluruhan kehidupannya dalam tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan dengan baik demi kehidupan umat, keselamatan umat. Demikian pula sahabat Petra, kita semua yang menjadi warga jemaat, ya orang percaya, kita harus memperhatikan betul apa yang diajarkan dan juga peringatan-peringatan yang diberikan oleh para penjaga kehidupan rohani kita, oleh para pemelihara iman jemaat atau umat, ya teristimewa melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan, kita harus memperhatikan. Nah sahabat Petra, kaum muda misalnya, ketika masih menjalankan studi, ya diajar untuk menghormati orang tuanya, ya hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Nah, ketika orang tua mengingatkan, ketika pendeta mengingatkan, ketika guru agama mungkin di sekolah mengingatkan, hendaknya kita memperhatikan dengan baik dan memegangi firman Tuhan ini di dalam kehidupan masa muda kita. Demikian pula ketika orang tua diingatkan, ya, oleh pendeta atau penatua untuk menjagai anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, ya, melalui firman Tuhan, ya, tentu kita orang tua, ayah dan bunda memperhatikan firman Tuhan dan apa yang diajarkan oleh para pemelihara iman kehidupan umat Tuhan ini dengan baik. Nah, demikian pula para kaum lansia, kita diingatkan bahwa hidup kita ini ada waktunya. Firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu bersuka cita, ada waktu berduka cita, dan seterusnya. Tentu kita diingatkan bahwa hidup kita terbatas. Umur manusia ya akan berakhir manakala Tuhan memanggil kita. Nah, penjaga sudah mengingatkan, maka kita taat melaksanakan peringatan melalui firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, yang terakhir, untuk bisa peka terhadap firman Tuhan, titah-titah Tuhan, kita perlu rindu, ya, setiap kali rindu akan firman-Nya. Maka, seperti tema kita hari ini, ya, kiranya kita juga rindu akan titah-titah Tuhan. Sahabat Peter, tentu lagu pribadi yang mengenal hatiku pada ingat ya.

Yuk, sahabat Petra, kita kiranya terus menjaga kerinduan kita akan firman Tuhan. Rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Supaya kita peka akan firman-Nya, peka akan peringatan-peringatan-Nya, sehingga hidup kita senantiasa berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, jalan kebenaran dan hidup di dalam-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita, dan kita bersama akan berdoa. Mari sahabat Petra, kita berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan pujian syukur kami ketika pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh dibangkitkan kembali akan kesadaran untuk selalu dekat dengan Tuhan, rindu akan titah-titah-Mu, rindu akan firman-Mu yang menjadi makanan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui ruang embun pagi hari ini kami disiapkan hidup hari ini dekat dengan Engkau, berjalan di jalan Tuhan, oleh karena firman Tuhan menuntun kami perjalanan hidup kami hari ini. Kami serahkan sahabat Petra yang bekerja dengan profesi, jabatan, tempat pekerjaan masing-masing di ladang Tuhan. Kami serahkan sahabat Petra yang masih belajar, baik yang kuliah di kampus-kampus, yang bersekolah dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Kami menyerahkan Tuhan di dalam pimpinan firman-Mu. Demikian pula kami, sahabat Petra, kaum lansia, kiranya kami boleh mengisi hidup kami hari ini. Ketika Tuhan masih memberikan hari-hari kehidupan, nafas hidup, biarlah kami isi dengan kerinduan selalu akan firman-Mu, sehingga kami merasakan damai sejahtera di dalam terang firman Tuhan. Biarlah hidup kami selalu merindukan firman-Mu seperti rindunya rusa akan aliran sungai-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hari ini, dari pagi, siang, sore, malam hari, di dalam pimpinan firman Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan, di dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan penyerahan diri kami hari ini. Amin. Sahabat Petra, demikianlah ruang acara embun pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sahabat Petra semuanya dalam keadaan bagaimanapun, sehat maupun sakit, bekerja ataupun ya karena masih belum menemukan pekerjaan atau usaha yang belum berhasil, Tuhan terus sertai dengan firman-Nya. Demikian pula para kaum muda, pelajar, dan kaum lansia. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Sampai jumpa nanti malam dalam ruang acara Doa Malam Radio Petra 105,7 FM. Tuhan memberkati sahabat Petra semuanya. Salam damai, shalom, salam pirukun.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra,

Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Petra.

0: Iya, dia baik banget.
1: Baik.
0: Iya, dia top banget.
1: Aku tahu. Emang.
2: Hahaha.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: disiplin puasa yang berdampak. Puasa membantu kita memusatkan perhatian pada Tuhan dan mencari tahu kehendak-Nya. Firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11.
1: Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya sampai ayat 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Saudara Nehemia datang dari Yehuda membawa kabar buruk. Bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem berada dalam kesusahan besar. Dengan hati duka, Nehemia berpuasa dan berdoa berhari-hari dan akhirnya merasa dipimpin untuk meminta tolong kepada Raja Persia. Berpuasa adalah disiplin rohani yang membantu kita memusatkan perhatian pada Tuhan dan mencari tahu kehendak-Nya, sehingga kita bisa bertindak sesuai. Orang berpuasa dengan berbagai macam cara. Ada yang berpantang makanan, ada pula yang menahan diri dari berbagai aktivitas. Lama waktunya juga bisa beragam, tetapi fokus setiap puasa adalah mencari Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya. Ketika kita berpuasa, beberapa hal terjadi. Pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk mengesampingkan hal-hal duniawi. Kedua, perhatian kita akan bergeser dari diri sendiri kepada Tuhan. Pikiran kita menjadi lebih jernih, dan kemampuan kita untuk memahami rencana-Nya semakin tajam, karena kita tidak diganggu oleh hal-hal lain. Ketiga, Tuhan akan menyadarkan kita tentang sikap atau perilaku kita yang berdosa. Kemudian, dengan mengakui dosa kita, kita akan diampuni dan disucikan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saudara pendengar, ketika berita tak terduga menyambut kita, seperti Nehemia, kita mungkin mendapati perasaan kita gundah gulana. Nehemia dengan bijak mencari Tuhan melalui doa dan puasa, dan kita pun dapat meneladaninya. Mintalah untuk mendengar jelas suara Tuhan yang mengetahui cara terbaik dalam mengatasi segala situasi.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik.

0: Kampus Condong Catur. Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara. Mana
2: Kampus? Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Petra, streaming

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra.

Ya, untuk Jakarta, kita tinggal di Jakarta. Untuk semua, harapan untuk Christian, harapan untuk semuanya. Let's unite, sing it together. This last one.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan.

0: Bagus Condong Catur. Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara. Mana Kampus?
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Yesus Sang Kehidupan, Ibrani pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama dalam Alkitab Terjemahan Baru 2, yakni dari surat Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara konteks penulisan, kitab ini berisi surat yang ditujukan untuk menguatkan iman jemaat pada saat itu, di mana tantangan yang dihadapi ialah adanya godaan dari kelompok-kelompok non-Kristen. Tentunya godaan yang dimaksud tidak hanya sekedar dalam bentuk tawaran atau ajakan untuk berpindah kepercayaan, melainkan lebih dari itu. Jemaat yang kebanyakan adalah orang Yahudi mengalami ancaman dan penganiayaan yang keras. Orang Yahudi yang sudah mengikuti Yesus diajak bahkan dipaksa untuk kembali menyembah hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Sahabat Alkitab, situasi yang dialami umat Tuhan di gereja perdana sungguh menakutkan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kerasnya tekanan yang datang untuk mengusik iman mereka kepada Yesus Kristus. Apakah ada dari sahabat Alkitab yang pernah mengalami tekanan dan ancaman yang demikian? Maka perenungan hari ini menjadi perenungan yang berharga. Melalui surat Ibrani yang kita baca pada hari ini, kita diajak untuk memiliki keyakinan dan pendirian yang kuat agar tetap percaya pada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Keyakinan itu bukan sekedar keyakinan yang semu, yang sekedar ikut arus, melainkan keyakinan yang bersumber dari hati yang teguh dan tuntunan Roh Kudus. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak selalu berjalan dengan tenang dan aman. Sebagaimana salah satu narasi dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa Tuhan tak berjanji untuk membuat jalan hidup kita selalu mulus, tapi Tuhan berjanji untuk selalu menemani dalam segala hal yang kita jalani, entah muda maupun yang susah. Namun, yang terjadi seringkali kita merasa kecewa ketika keadaan yang kita hadapi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Bukankah demikian? Kita bisa merasa letih menghadapi tantangan yang datang kepada diri kita, seolah kita tidak bisa membuat apa-apa. Bahkan, bisa jadi kita mengalami tekanan yang berdampak pada mental kita. Sahabat Alkitab yang dikasihi Kristus, Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengingat akan iman kita kepada Sang Kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang rela menderita bagi kita. Yesus Sang Kehidupan adalah Tuhan Allah yang mewujud bagi kita, umat-Nya. Dia yang kita percaya tidak membiarkan kita terus-menerus dalam penderitaan. Dia bersama dengan kita, menguatkan kita, dan menolong kita untuk tetap menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kita. Kiranya renungan ini menguatkan para sahabat Alkitab yang sedang dalam pergumulan iman. Tuhan sungguh mengasihimu, Dialah Yesus Sang Kehidupan. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Sekali lagi, tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2024. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan, SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 100%

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

plaisir. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Temak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.